0: scrabble up.
1: Ya, lawan. Oh, ya, ya. Nanti gue lagi, tapi emang ini udah jatuh ya.